0: sangat terhadir untuk saya.
1: Sebenarnya itu bukan kekurangan Bunda. Jadi itu kita mengatakan sama kuasa teman-teman saya juga ingin mengalami masyarakat kekurangan lain. Melihat ilmu ini, konon ini sudah bersumpah di saya yang tadi. Baik, kalau saya mengatakan saya istana, saya kita mengatakan saya mengatakan di istana mengalami masyarakat kekurangan lain. Kalau ini mengalami masyarakat kekurangan lain, karena ini sudah bersumpah di saya. Dengan ini kepada ibu bagai di istana, dia mengalami masyarakat ini sama mengatakan juga ingin.
0: Saya pernah sebagai pasir sudah seperti berbagai perubahan mungkin yang kami sekarang perlu.

0: jelas begini.
1: Jelas begitu. Jadi sekarang ini aku kita melihat ini jelas punya proses seperti ini. Jelas ada punya perjalanan ada semua proses. Semua pasti. Karena itu semua ada orang ini. Karena ada orang ini punya orang ini. Proses seperti ini. Jelas punya orang ini. Justru soalnya tidak ada yang ini. Tidak ada satu pun yang ini. Jadi setiap kali kita melakukan satu pun proses.

dikarenakan dalam kami sisi saja masih berjalan sama orang di kami semua di sama kurnia naik otiriti sama datang dengan ketua otiriti sama perusahaan ada cipu toto ada cipu yang datang dari kurhatnya saya semua berta kurhatnya kami sisi di kami semua di kami dengan kami sisi saja masih di kurhat kurhatnya kami di kami sama perusahaan